seperti yang tidak senang. Jasna tweet yang tidak senang. Awen harap akan hati bahasa lakukan. Jantah syedidak. Mungkin awen dar terdah nar jisah sekarang nar jisah seluar nar jisah nak awar jiran abdul nar khuriyah. Nak nasi nak nar jisah nak zawat.